wa ba bra bo imu. Hallelujah. Eh sabi. Oya bi sabi. Mesi sabi o. Ah! Awita sabo. Eh. Hallelujah. Hallelujah. Sa wa bra. Asrati. Asrati ni bo mi. Bobby Delara, Eranzi, would it be John? Would it be John? Come here.